0: sorry. Intinya anak baru ikut aja.
1: Nah, tuh kan keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dan ikuti produk Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pulau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Pulau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Pulau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Pulau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Pulau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Pulau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sekarang sudah pukul 9.51 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen pada edisi 10 Oktober 2026 sebentar lagi akan berakhir dan berganti bersama segmen Santai Siang bersama Kak Bunga teman berdua. Jadi Abdi Samain, terima kasih buat teman berdua yang udah request lagu dan cerita-cerita di pagi hari ini. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi di siaran Abdi selanjutnya. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Balik lagi di segmen santai siang tentunya bareng Bunga Kotanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya di edisi atau segmen santai siang ini dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore nanti. Gimana kabarnya semua? Kita baru ketemu kemarin sore tapi semoga tetap sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, by the way seperti biasa teman-teman ya, Bunga bakal putar dulu 3 lagu sebagai penanda pembuka segmen santai siang kita pada siang hari ini. Dan tentunya nanti Bunga bakal balik lagi di call selanjutnya. Ada Tapi Tahukah Kamu dari Digita. Tapi tahukah kamu. Aduh. Terus ada juga Sama-sama Tahu dari Hivi. Tapi Tahukah Kamu. Berarti cuma saya yang tahu. Sama-sama tahu, berarti kita berdua sama-sama tahu. We don't go. Oke, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Rian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.

mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat Hari Lahir Pancasila, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Satu jam pertama ini kita bakal bahas terkait Pro2 Hitlist, teman Pro2. Dan tentunya Bunga tidak lupa untuk buka jalur buat teman-teman yang mau request lagu. Boleh sekali langsung saja join ke WhatsApp 0811 489 4990. Ada Sepakat Berpisah dari Varelio, ada juga Memanggilku Sayang dari Dea, dan ada Superhero dari The Script.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak. Produafakfak. Produafakfak. Produafakfak.
1: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
2: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
1: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
2: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Oke, kita tutup dulu jam 10 kita ya, atau satu jam pertama kita dengan 3 lagu. Ada Middle of a Memory dari Chloe, dan juga ada Satu Rasa dari Teza. Nanti Bunga bakal balik di jam 11, tapi di jam 11 informasi apa yang akan kita bahas? Kira-kira apa ya yang asik? Oke, teman-teman tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di jam 11 dengan informasi terbaru. Tetap stay tune ya di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

17 Juni 2022, Mau Sindra mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindra menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam. Seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindra sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindra disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Oke teman Pro 2, Bunga mau ajak teman-teman kita masuk ke informasi seputaran info lokal ya di jam 11 ini. Boleh ya, boleh. By the way, happy weekend ya untuk teman-teman semua. Menikmati weekend pertama di minggu ini sampai dengan esok hari. Oke, kita masuk ke informasi pertama. Anak istimewa berhak atas pendidikan. Diknas salurkan alat permainan edukatif. Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dan Pendidikan Formal atau

PNF menyerahkan alat permainan edukatif atau APE kepada dua lembaga yang melayani anak berkebutuhan khusus atau ABK atau anak istimewa di Kabupaten Fakfak. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang proses belajar sekaligus mendukung perkembangan anak sesuai kebutuhannya masing-masing. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak mengatakan penyaluran AP merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap menyediakan sarana pembelajaran bagi anak-anak yang membutuhkan pendekatan pendidikan secara khusus. Penyerahan bantuan tersebut turut didampingi Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Pengembangan Manusia serta seluruh staf Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak. APE yang diberikan diharapkan dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, interaktif, dan mendukung perkembangan kemampuan anak-anak, teman Fradua. Ya, itu dia satu informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id.

ikuti Pro 2 Fanfang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Kita next ke informasi selanjutnya, teman Pradua. Kodim 1803 Fak-Fak distribusikan bantuan air bersih ke sejumlah titik. Di tengah krisis air bersih yang melanda Kabupaten Fak-Fak, Kodim 1803 Fak-Fak bergerak menyalurkan bantuan air kepada masyarakat dan sejumlah fasilitas layanan publik pada Jumat 9 Oktober 2026. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak keterbatasan pasokan air bersih. Komandan Kodim 1803 Fak-Fak Letnol In Wahlil Rahman SPD turut langsung bersama personil untuk memastikan bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah lokasi yang membutuhkan. Distribusi dilakukan menggunakan satuan unit dump truck milik Kodim 1803 Fak-Fak. Salah satu perhatian dalam penyaluran tersebut adalah fasilitas kesehatan, yakni Rumah Sakit Misi Seberang dan Asrama Putri Rumah Sakit Elizabeth. Bantuan juga disalurkan kepada Masjid Danaweria serta masyarakat di sekitar kantor Kelurahan Danaweria, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Ya, itu dia satu informasi lokal yang tentunya Bunga lansir dari rri.co.id.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Kita udah masuk di pukul 12 lewat 7 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Tentunya Bunga masih setia untuk menemani ruang dengarnya kalian. Dan ya, Bunga ingatkan sekali lagi karena berhubung jam 12 di santai siang itu ada topik ternama yang akan kita bahas seputaran dengan rekomendasi sarapan. Bukan sarapan, lebih tepatnya makan siang ya. Rekomendasi makan siang yang cocok buat teman Pro 2 sekaligus informasi seputaran UMKM dan pastinya kuliner. Untuk itu tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya, tapi setelah yang satu ini. Kita buka dulu dengan 3 lagu ya untuk informasi kita pada siang hari ini. Nanti Bunga bakal balik lagi setelah informasi yang nanti bakal Bunga paparkan di call selanjutnya.

0: biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Kita masuk ke informasi rekomendasi makan siang dan juga informasi MKM terkini teman Pro 2. Buat temenin waktu makan siang kalian, ada dua hal menarik yang bisa kita angkat dalam topik ya di siang hari ini tentunya. Yang pertama yaitu rekomendasi makan siang. Nah, ini ada beberapa pilihan tempat makan yang bisa teman-teman jangkau untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Tapi kita bahas dulu nih informasi MKM-nya nih teman Pro 2. Nah, buat yang masih bingung mau makan apa di siang hari ini, nanti Bunga bakal kasih rekomendasinya. Tapi kita bahas dulu terkait dengan UMKM. Nah, kalau di Fak-Fak sendiri, UMKM sekarang ini lagi naik-naiknya. Kenapa Bunga bilang lagi naik-naiknya? Karena pemerintah itu lagi memperhatikan sektor UMKM atau usaha kecil menengah ini, teman Pro 2. Nah, tujuan daripada memperhatikan berbagai jenis UMKM, usaha milik masyarakat ini adalah untuk meningkatkan tingkat perekonomian di Kabupaten Fak-Fak sendiri. Nah, salah satunya adalah setiap kegiatan pemerintahan ataupun festival-festival besar, UMKM itu selalu dilibatkan nih teman Pro 2. Nah, dengan cara seperti itu pastinya dapat membantu membangun perekonomian masyarakat di daerah Kabupaten Fak-Fak, apalagi dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja dan pastinya sedang krisis air bersih. Nanti Bunga bakal bahas juga kira-kira dari krisis air bersih dan juga kabut asap ini bisa menyebabkan apa ya pada para pelaku UMKM kita, apakah mereka mengalami sedikit terkendala ya. Nanti kita bakal bahas bersama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Makan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita tutup dulu jam 12 kita dengan satu lagu, yaitu Selimut Hati dari Dewa 19 yang merupakan lagu requestannya teman Pro 2. Masih ada juga yang request lagu nih, tapi nanti kita masuk di jam 1 ya, di informasi seputaran olahraga, baru nanti Bunga putarkan, oke? Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak Fak, nanti Bunga bakal balik lagi setelah Selimut Hati, dan juga pastinya kita buka dulu satu jam pertama kita di jam 1 nanti dengan 3 lagu, dan pastinya kita akan masuk ke informasi yang berbeda, itu informasi olahraga.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang menjalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman.

Kita udah masuk di pukul 13:07 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tandanya kita udah masuk di informasi terbaru seputaran dengan olahraga nih teman Fradua. Waduh, Bunga udah siap-siap nih buat satu informasi olahraga yang akan Bunga sampaikan ke teman Fradua. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita bakal buka dulu jam satu kita dengan tiga lagu nih. Ada Art dari Tela, ada juga Penjaga Hati dari Nadif, dan ada Aku Ada Untukmu dari Perunggu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kita masuk ke informasi olahraga yang pertama, teman Pro 2. Persita siap hadapi Garuda Yaksa FC di Banten nih, teman Pro 2. Jeda internasional sudah usai dan Persita Tangerang kembali berlaga pada akhir pekan ini untuk menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan keempat BRI Super Launch 2026-2027. Laga akan dimainkan di Banten International Stadium pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Persita dalam persiapan maksimal dengan tidak adanya cedera berarti dalam skuad usaha Carlos Pena saat ini. Dua pemain yang tampil di kalender FIFA, Pablo Gianet dan juga Tion Marks, sudah kembali bergabung sejak awal pekan dan siap tampil melewati tim promosi Garuda Yaksa FC. Salah satu hal yang menjadi perhatian Carlos Pena adalah sisi pertahanan yang gagal mengunci kemenangan saat unggul melawan PSIM Yogyakarta dan PSM Makassar. Namun, untuk produktivitas gol, pendekar tidak memiliki isu berarti dengan 6 gol dalam 3 laga. Itu dia satu informasi olahraga pertama yang tentunya informasi ini ya teman Pradua Bunga lansir dari RRI.co.id.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Kita masuk ke informasi olahraga selanjutnya, teman Pro 2. Ada Pena dan Igor siap Garuda, hadapi Garuda Yakan FC di Banten, teman Pro 2. Pelatih Carlos Pena dan kiper Igor menyatakan kesiapan Persita Tangerang menghadapi Garuda FC pada pekan keempat BRI Super Lounge 2026-27. Laga ini akan dimulai di Banten International Stadium pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Pena menilai performa Persita dalam 3 pertandingan masih bisa dikatakan atau ditingkatkan ya seiring berjalannya kompetisi. Ia berharap Ronaldo tetap masuk ya dalam tim skuad tim nasional Portugal untuk agenda November mendatang. Nah, itu dia satu informasi olahraga yang bukan lansir dari rri.co.id dan tentunya kita masih di seputaran informasi olahraga. Thank you.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: You've seen every sky, I don't show my skin.

Kita udah masuk di satu jam terakhir edisi Santai Siang Teman Pro 2 pukul 14.06 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk memulai topik kita pada siang hari ini Teman Pro 2. Jadi teman-teman tetap stay tune aja, setelah 3 lagu berikut ini Bunga bakal balik lagi dan kita bakal masuk ke topik pembahasan seputaran dengan informasi entertainment.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Esensi Buko Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya A. Helwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita masuk ke informasi entertainment selanjutnya, teman-teman. Pro 2, benarkah kolang-kaling bagus untuk tulang dan sendi? Nah, ini ada beberapa fakta nih. Kolang-kaling atau biasa disebut dengan arega pinnata merupakan hasil olah dari biji buah pohon aren yang mudah melalui proses perebusan dan juga perendaman. Buah ini dikenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya. Kandungan kolang-kaling itu berpotensi menekan peredangan pada jaringan sendi sehingga membantu menyeredakan sendi ataupun nyeri ya teman pro 2, dan pastinya berpotensi mengandung galatomana. Nah, yang memiliki sifat anti radang dan membantu meredakan nyeri sendi.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, gak ikutan demo juga?
3: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah ngapain di sini?

Waduh teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 14 lewat 55 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya kalian, karena Bunga ditemani kalian cukup lama ya tentunya. Dan sekarang waktunya Bunga pamit undur diri. Tapi kalian tetap stay tune aja, karena nanti di edisi Sore Ceria bakal ditemani sama partner selanjutnya.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi sebelumnya kalian udah temenin sama Kak Bunga dari pukul 10 sampai pukul 3. Nah sekarang dari pukul 3 sampai nanti pukul 8 malam kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Nah seperti biasa, Windy masih punya beberapa lagu untuk pembuka di sesi jam 3 ini. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, wow, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk pembuka di sesi jam 3 ini. Nah, tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani siang harinya teman-teman nih. Sekalian Windy membuka jalur dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lagu favoritnya diputerin di sini atau mau requestan, mau salam-salam juga boleh. Langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Untuk teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Akhirnya satu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: FM. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, Karakit Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie, teman-teman. Sekarang kita udah masuk di edisi sore ceria nih. Nah, di sore ceria ini, di jam 4 ini seperti biasa di hari Sabtu ini, di jam 4 kita ada top 20 nih, teman-teman. Jadi ini 20 pilihan lagu terbaik, lagu lokal terbaik yang bakal Indie play buat menemani sore cerianya teman-teman di. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Nah teman-teman, itu dia tadi di urutan 20 menentukan pilihan dari Oslo Ibrahim. Nah, sekarang kita masuk ke posisi ke-19 nih ya teman-teman, dengan Senang Mendengar Suaramu dari Ariel Noah dan Raisa. Nah, pernah nggak sih teman-teman cuma karena dengar suara seseorang, suasana hati tuh jadi yang tadinya biasa aja langsung berubah jadi lebih baik. Apalagi kalau suara itu datang dari orang yang memang kita tunggu-tunggu nih. Kabarnya, kadang hal sederhana seperti teleponan singkat atau pesan suara bisa punya arti tersendiri. Nah, itulah yang bikin komunikasi terasa spesial. Bukan soal seberapa lama berbicaranya nih, tapi siapa yang ada di seberang sana. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi menunggu kabar dari seseorang, semoga kabar baik segera datang. Nah, sekarang kita nikmati posisi 19, Ariel Noah dengan Senang Mendengar Suaramu. Stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Nah, teman-teman, sekarang kita bergerak ke posisi ke-18. Kali ini ada Anggi Marito dengan lagu Aku Bukan Untukmu. Dalam sebuah hubungan, gak semua cerita berjalan sesuai harapan nih. Ada kalanya dua orang sudah mencoba, sudah saling mengenal, tapi ternyata jalan yang mereka tempuh berbeda. Nah, rasanya mungkin gak mudah untuk menerima kenyataan seperti itu ya. Namun, belajar menerima juga menjadi bagian dari proses kita bertumbuh nih. Dan yang perlu diingat nih teman-teman, sebuah hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk bahagia. Masih ada banyak hal baik yang bisa kita temukan ke depannya. Jadi buat teman Pro 2 yang suka lagu dengan vokal penuh penghayatan, ini dia Anggi Marito di posisi 18, Aku Bukan Untukmu. Langsung aja kita dengarkan.

Masih di top 20 lagu terbaik Pro Duo Fak Fak. Sekarang kita sampai di posisi 17 nih. Ada Kunto Aji dengan lagu berjudul Berani. Jadi teman Pro Duo, kata berani itu punya banyak arti nih. Berani mencoba sesuatu yang baru, berani mengakui kesalahan, berani menyampaikan pendapat, bahkan berani memulai kembali setelah mengalami kegagalan. Dan teman-teman harus ingat, berani bukan berarti kita nggak punya rasa takut. Nah, berani berarti kita tetap mau melangkah meskipun ada keraguan. Jadi buat kita anak muda yang punya mimpi, jangan takut mengambil langkah pertama. Nggak harus langsung sempurna nih teman-teman. Yang penting berani mulai dan terus belajar. Mari kita sapi karya dari Kunto Aji di posisi 17, ada Berani. Hanya di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

Lanjut lagi teman-teman dua, sekarang kita masuk ke posisi. Kita masuk ke posisi ke-16 nih. Dengan lagu Seminggu dari Alisaza. Jadi satu minggu itu bisa terasa cepat sekali kalau kita sedang menikmati hari-hari yang menyenangkan nih. Tapi kalau lagi menunggu sesuatu, 7 hari bisa terasa panjang nih teman-teman. Iya gak sih? Apalagi kalau ada cerita atau seseorang yang terus terlintas di pikiran kita. Nah, setiap orang pasti punya cerita berbeda dalam satu minggu. Ada yang sibuk mengejar target, ada yang lagi menikmati waktu bersama keluarga, dan ada juga nih yang lagi menyusun rencana untuk hari-hari berikutnya. Apapun cerita teman Pro 2 minggu ini, semoga selalu ada hal baik ya yang bisa disyukuri. Sekarang kita dengarkan Alisaza dengan Seminggu menempati posisi

Nah, teman pro 2, kita sudah sampai juga di posisi 15 dengan elok-elokan dari Juicy Lucy. Nah, kita lanjut lagi ke posisi ke-14 nih, teman-teman. Kali ini ada suara merdu dari Raisa lewat lagu Tetap Bukan Kamu. Nah, ada cerita yang mengajarkan kita bahwa tidak semua hal bisa digantikan begitu saja nih. Setiap orang punya tempat dan kenangan masing-masing. Bahkan ketika waktu sudah berjalan dan kehidupan terus berubah, ada pengalaman tertentu yang tetap punya makna tersendiri bagi kita nih, teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus terus terjebak di masa lalu ya. Kenangan boleh disimpan, pelajaran boleh dibawa, sementara kehidupan tetap harus berjalan. Jadi buat teman pro 2 yang suka lagu dengan nuansa emosional dan vokal yang memanjakan telinga, ini dia Raisa dengan Tetap Bukan Kamu di posisi 14 top 20.

0: Pro 8, Pro 2. Sekarang kita melangkah ke posisi 13. Ada Atlas Kamaleng dengan lagu Bukan Lagi Rumahmu. Nah, kalau mendengar kata rumah nih, yang terbayang mungkin tempat untuk pulang, beristirahat dan merasa nyaman. Tapi dalam sebuah hubungan, rumah juga bisa menjadi simbol seseorang yang pernah membuat kita merasa diterima. Namun teman-teman, tapi keadaan bisa berubah nih. Ada hubungan yang akhirnya selesai, ada kebiasaan yang perlahan ditinggalkan, dan ada saatnya kita belajar menerima bahwa sesuatu yang dulu terasa dekat sekarang sudah berbeda nih. Dari situ kita belajar kalau rasa nyaman itu penting, tapi kita juga perlu tahu kapan harus melangkah maju. Jadi teman Pro 2, mari kita dengarkan Ames Kamaleng lewat Bukan Lagi Rumahmu, posisi 13 minggu ini.
1: Tapi takdir tak bisa ku ubah.

lanjut lagi. Teman Pro 2 di posisi 12 nih, ada Liodra dengan lagu Teganya Kau. Nah, kalau sudah bicara soal perasaan nih, memang ceritanya bisa macam-macam ya teman-teman. Ada yang punya kebahagiaan, ada yang bikin senyum sendiri, dan ada juga yang menghadirkan kekecewaan. Jadi ketika kepercayaan tidak berjalan sesuai harapan, wajar nih kalau seseorang membutuhkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dari setiap pengalaman, kita bisa belajar untuk lebih mengenal diri kita sendiri, memahami apa yang kita butuhkan, dan membangun hubungan yang lebih sehat ke depannya. Nah, buat teman Pro 2 yang suka lagu dengan vokal kuat dan penuh penghayatan, posisi 12 ini wajib masuk daftar denger teman-teman nih. Jadi langsung aja, Liodra dengan Teganya Kau di top 20 lagu terbaik Pro 2 Fak-Fak.

makin dekat ke 10 besar nih. Sekarang kita berada di posisi 11 dengan lagu Honky dari Nuna. Wah, tinggal selangkah lagi kita masuk ke deretan 10 lagu teratas minggu ini nih. Jadi buat yang dari tadi mengikuti countdown kita, jangan kemana-mana dulu nih, karena perjalanan Top 20 masih terus berlanjut. Nah, musik memang punya cara sendiri untuk menemani aktivitas kita nih teman-teman. Bisa jadi teman saat bekerja, saat perjalanan pulang, saat santai, atau lagi pas kita hanya mau menikmati waktu sendiri. Jadi atur volume secukupnya karena nikmati iramanya dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya teman-teman. Inilah Nuna dengan Honky menempati posisi 11 top 20 lagu terbaik Pro 2 Fak Fak.

kita tiba di posisi 10 besar nih teman-teman. 10 besar top 20 lagu terbaik minggu ini. Dan yang menempati posisi 10 adalah Ernie Zakri dengan lagunya Masing-masing. Nah, judulnya saja sudah mengingatkan kita kalau setiap orang punya jalan ceritanya sendiri nih. Ada yang sedang berjuang mengejar impian, ada yang lagi menikmati kebahagiaan, dan ada juga nih yang lagi belajar menerima perubahan dalam hidupnya. Jadi kita memang gak selalu berjalan di jalur yang sama dengan orang lain ya teman-teman. Nah, karena itu gak perlu terus membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Fokus saja pada langkah yang bisa kita ambil hari ini. Jadi sekecil apapun itu, gak apa-apa. Nah, buat teman Pro 2 yang sudah menunggu lagu ini, sekarang waktunya Ernie Zakri dengan Masing-masing. Posisi 10, top 20 terbaik Pro 2 Fak-Fak.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutkan lagi perjalanan top 20 lagu terbaik minggu ini dan langsung masuk ke posisi ke-9 nih. Nah, di posisi 9 ini ada Fajar Nur dengan lagu berjudul Sembuh Tanpaku. Jadi dalam hidup kita pasti pernah melewati fase yang mengajarkan kita nih kalau enggak semua hubungan bisa berjalan sesuai keinginan. Ada saatnya kita harus menerima perubahan, memberi ruang, dan memahami nih kalau setiap orang punya perjalanan masing-masing. Kadang proses untuk berdamai dengan keadaan memang membutuhkan waktu ya teman-teman. Yang penting kita tetap belajar menghargai diri kita sendiri, mengambil pelajaran dari pengalaman, dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Jadi nah, buat teman Pro 2 yang suka lagu dengan nuansa emosional dan lirik yang terasa deket banget dengan kehidupan kita, yang relate banget, langsung aja kita dengarkan Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku di posisi 9 top 20 lagu terbaik Pro 2 Fak Fak.

Nah, jadi teman berdua, kita bergeser ke posisi 8 nih. Kali ini ada Beta Senja dengan lagu Kita Usahakan Lagi. Dari judulnya aja ada pesan yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Kalau sesuatu belum berhasil, bukan berarti semuanya harus berhenti di situ. Ya teman-teman, jadi selama masih ada kesempatan, kita bisa mencoba kembali nih, memperbaiki kekurangan dan mencari cara yang lebih baik. Tapi teman-teman juga harus ingat, mengusahakan sesuatu juga perlu dibarengi dengan kesadaran. Kita perlu tahu apa yang memang masih bisa diperjuangkan dan apa yang perlu kita lepaskan demi kebaikan bersama. Jadi buat teman berdua yang lagi berjuang mengejar mimpi, menyelesaikan pendidikan, membangun usaha, atau memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, tetap semangat ya. Sekarang mari kita nikmati Beta Senja dengan Kita Usahakan Lagi, menempati posisi 8 minggu ini. Stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

bersama Windy di top 20 lagu terbaik Pro 2 Fak Fak nih. Sekarang kita sampai di posisi 7. Nah, kalau tadi di posisi 8 ada Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi, sekarang di posisi 7 ada Bernadia dan dengan lagu Percik Kecil nih. Jadi teman Pro 2, pernah gak sih merasa usaha yang kita lakukan itu kecil sekali? Kayak gak ada apa-apanya gitu. Kayak belajar sedikit demi sedikit nih. Kayak mencoba hal baru atau membantu seseorang dengan cara sederhana. Padahal nih teman-teman, hal-hal kecil seperti itu bisa punya arti besar nih kalau dilakukan dengan tulus dan konsisten. Jadi gak semua perubahan harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang langkah kecil hari ini justru menjadi awal dari perjalanan panjang yang nantinya membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jadi teman-teman, jangan meremehkan usaha sendiri ya. Terus bertumbuh, terus belajar, dan hargai setiap proses yang lagi dijalani. Nah, sekarang kita dengarkan bersama Bernadia lewat Percik Kecil di posisi 7 top 20 lagu terbaik minggu ini.

82. Sekarang kita masuk ke posisi 6 nih. Ada GMA dengan lagu berjudul Salah. Nah, kalau bicara soal salah nih, sebenarnya gak ada manusia yang selalu benar nih dalam setiap keadaan. Jadi kita semua pernah mengambil keputusan yang kurang tepat. Nah, salah memahami sesuatu atau melakukan hal yang akhirnya membuat kita belajar banyak. Yang penting nih teman-teman, bukan sekedar siapa yang salah nih, tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut. Berani mengakui, mau mendengarkan, dan berusaha memperbaiki keadaan adalah bagian penting dari proses menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, teman Pro 2, jangan lupa juga untuk memberikan ruang bagi diri sendiri untuk belajar ya. Kita gak harus selalu sempurna kok, tapi kita bisa terus memperbaiki diri. Langsung saja, ini dia GMA dengan Salah, menempati posisi 6 dalam top 20 lagu terbaik Pro 2 Fak-Fak.

teman-teman, sekarang kita resmi masuk 5 besar nih. Wah, makin dekat dengan puncak countdown kita minggu ini nih. Nah, di posisi 5 ada Sal Priadi dengan lagu berjudul I'd Like to Watch You Sleeping. Dari judulnya aja kita tahu nih, kita dibawa ke suasana yang terasa tenang dan intim, seperti momen sederhana ketika seseorang menikmati keheningan bersama orang yang berarti baginya. Jadi kadang teman-teman ya, musik memang nggak harus selalu hadir dengan irama yang ramai kok. Ada lagu-lagu yang justru terasa super spesial nih ketika kita mendengarkannya saja dengan santai. Nah, sambil menikmati sore hari, beristirahat setelah aktivitas panjang kita, atau sekedar memberi waktu untuk diri kita sendiri. Jadi buat teman Pro 2 yang suka eksplorasi lagu-lagu dengan nuansa berbeda, lagu ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk masuk ke playlist teman-teman nih. Oke, kita nikmati Sal dengan I'd Like to Watch You Sleeping. Posisi 5 top 20 lagu terbaik Pro 2 Fak-Fak.

kita semakin dekat dengan posisi nomor 1 nih. Jadi sekarang ada di posisi 4 dengan Maudy Ayunda dan lagunya Yogyakarta. Nah, teman-teman, kalau mendengar nama Yogyakarta nih, banyak orang langsung keinget suasana kota yang punya cerita. Jadi tempat-tempat menarik, kulinernya yang khas, sampai kenangan bersama teman dan orang-orang terdekat nih. Jadi sebuah tempat terkadang bukan hanya soal lokasi aja nih, tapi juga tentang pengalaman yang pernah kita rasakan di sana. Jadi setiap kota punya cerita ya teman-teman, begitu juga setiap orang. Ada tempat yang membuat kita ingin kembali, ada perjalanan yang selalu dikenang, dan ada pengalaman yang membuat kita belajar melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda nih. Jadi buat teman Pro 2 di Fak-Fak dan sekitarnya, gimana nih? Ada kota atau tempat yang selalu bikin rindu dan ingin mau dikunjungi lagi enggak? Coba ingat-ingat dulu, siapa tahu ada cerita menarik di baliknya. Sekarang mari kita dengerin Maudy Ayunda dengan Yogyakarta di posisi 4 top 20 lagu terbaik.

Oke teman Pro 2, kita sudah tiba di 3 besar top 20 lagu terbaik minggu ini nih. Dan yang menempati posisi 3 adalah Elsa Japasal dengan lagu Pernah Dicintai. Nah, jadi setiap pengalaman dalam hidup pasti meninggalkan cerita ya teman-teman. Ada yang membuat kita tersenyum ketika mengingatnya. Ada juga nih yang mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Dan ada pula yang membuat kita memahami diri sendiri dengan lebih baik. Nah, merasa dihargai dan disayangi merupakan pengalaman yang berarti nih. Namun, kita juga perlu ingat kalau nilai diri kita nggak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita tetap berharga, tetap punya kesempatan untuk bahagia, dan tetap bisa membangun hubungan yang baik ke depannya. Nah, buat teman Pro 2 yang menyukai lagu-lagu dengan nuansa perasaan yang kuat, ini dia Elsa dengan dengan Windy Ralat. Ini dia Elsa dengan Pernah Dicintai di posisi 3. Nah, by the way, dua lagu lagi kita menuju puncak nih. Jadi tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

teman-teman. Kita udah sampai di posisi 2 aja nih. Tinggal satu langkah lagi menuju lagu nomor 1 top 20 terbaik, lagu terbaik minggu ini nih. Nah, di posisi kedua diisi dengan Kanesha dengan lagunya Harusnya Dirayakan.

Kalian Pro 2, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sibuk mengejar sesuatu sampai lupa memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Berhasil menyelesaikan tugas, berani mencoba hal baru, membantu keluarga, atau tetap bertahan menjalani hari yang penuh tantangan ini. Semuanya layak kita hargai ya teman-teman. Nah, merayakan sesuatu gak harus selalu dengan pesta besar atau hadiah yang mahal nih. Bisa aja dengan menikmati makanan favorit, berkumpul bersama orang terdekat, atau sekedar berhenti sejenak untuk menyadari kalau kita udah berusaha sebaik mungkin. Jadi, jangan hanya merayakan pencapaian besar aja nih. Proses kecil yang membawa kita semakin maju juga patut diapresiasi. Sekarang mari kita dengarkan Kanesha dengan Harusnya Dirayakan yang bertengger di posisi 2 minggu ini. Dan teman Pro 2, jangan pindah frekuensi setelah lagu ini. Kita akan mengumumkan juara pertama top 20 lagu terbaik Pro.

Nah, teman Pro 2, inilah momen yang sudah kita tunggu-tunggu. Jadi setelah melewati 20 lagu terbaik minggu ini, akhirnya kita sampai di puncak countdown kita nih. Dan lagu yang berhasil menduduki posisi nomor 1 top 20 lagu terbaik Pro 2 Fak-Fak minggu ini adalah Gilang Nusa dengan Mudah Berpindah. Selamat untuk Gilang Nusa yang menempati posisi tertinggi dalam daftar lagu kita minggu ini. Nah teman Pro 2, jadi perjalanan countdown kali ini kembali mengingatkan kita kalau musik selalu punya tempat tersendiri dalam keseharian. Nah, ada lagu yang menemani kita saat bersemangat, ada yang menjadi teman saat lagi berpikir, dan ada juga yang membuat kita berhenti sejenak untuk menikmati suasana nih. Jadi buat teman Pro 2 yang dari tadi mengikuti perjalanan kita dari posisi 20 sampai nomor 1, terima kasih sudah menjadikan Pro 2 sebagai teman kamu hari ini. Jangan lupa terus dukung musisi favorit kamu dan bagikan lagu-lagu yang paling berkesan buat kamu kepada teman-teman lainnya. Sekarang kita rayakan posisi puncak minggu ini dengan Gilang Nusa lewat Mudah Berpindah. Inilah nomor 1 top 20 lagu terbaik Pro 2 Fak-Fak. Tetap semangat, tetap nikmati musiknya, dan jangan lupa 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak ya.

Nah teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Kali ini kita beralih ke panggung musik internasional nih, dari pop, alternatif, rock, sampai lagu-lagu dengan nuansa emosional. Tapi masih tetap top 20 ya. Semuanya hadir dalam kandang top 20 internasional ala Pro 2 fak-fak. Nah, tadi kita udah denger di posisi 20 dengan Love in the Dark dari Adele. Nah, kita mulai kanon kali ini dari posisi 20 tadi udah ya. Sekarang kita masuk ke posisi 19. Ada Taeyong dengan Rock Solid nih.

Nah, judulnya aja terdengar kuat nih. Lagunya juga kan full energik banget nih teman-teman. Nah, jadi dalam kehidupan ini punya pendirian dan tetap percaya diri itu penting ya teman-teman. Apalagi buat kita anak muda yang sedang mengejar mimpi, menghadapi tantangan dan mencoba banyak hal baru. Jadi gak semua perjalanan berjalan mulus nih, tapi kita bisa terus belajar untuk menjadi lebih tangguh. Nah itu dia tadi tahun 19 ditempati The Tayong dengan Rock Solid. Nah sekarang kita lanjut ke posisi 18 nih teman-teman. Kali ini ada Katsey dengan lagunya Touch. Jadi buat teman-teman yang suka musik pop dengan nuansa modern dan energi anak muda banget, nama Katsey tentu menarik untuk masuk ke playlist nih. Kayak musik seperti ini tuh cocok banget menemani aktivitas, mulai dari perjalanan, mengerjakan tugas, sampai waktu santai bersama teman-teman. Dan ngomong-ngomong nih teman-teman, ngomong-ngomong soal playlist, setiap orang pasti punya lagu andalan dan yang langsung bikin suasana hati berasa berbeda nih ketika diputar. Jadi ada yang suka lagu upbeat, ada yang lebih senang musik mellow, dan ada juga yang seleranya campur-campur. Jadi kalau Topoi Pro 2 sendiri, tim lagu energik atau tim lagu santai nih? Sekarang let's enjoy Katsey dengan Touch, posisi 18 atau 20 internasional, only on 89 FM

Halaman 2, we're moving on. Jadi posisi 17 ada lagu yang sangat dikenal dari Lady Gaga feat Bradley Cooper nih, yaitu Shallow. Nah, lagu ini dikenal luas lewat film A Star Is Born dan punya nuansa emosional yang kuat nih. Jadi salah satu hal menarik dari musik adalah kemampuannya menyampaikan perasaan yang terkadang sulit kita ungkapkan dengan kata-kata nih. Nah, melalui melodi dan vokal, sebuah lagu bisa membawa pendengarnya masuk ke nuansa cerita yang berbeda. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi suka banget lagu internasional dengan karakter vokal yang kuat, ini saatnya nikmati Lady Gaga feat. Bradley Cooper dengan lagunya Shallow.

kita lanjut ke posisi 16 nih. Kali ini ada Heart to Heart dengan lagu Stay. Nah, musik internasional memang punya banyak warna nih. Ada lagu dengan beat yang bikin kita mau ikut bergerak nih. Ada yang punya nuansa dreamy, dan ada juga yang cocok banget masuk playlist saat lagi santai. Jadi buat kita anak muda, musik juga sering menjadi bagian dari gaya hidup kita nih. Bisa menemani di segala kondisi. Sampai soundtrack ketika menghabiskan waktu bersama teman-teman juga bisa. Jadi, apapun aktivitas teman-teman hari ini, jangan lupa sisihkan waktu untuk menikmati hal-hal yang kamu suka. And of course, music makes the moment better. Jadi sekarang kita dengarkan Hearts to Hearts dan dengan Stale, posisi 16 besar top 20 internasional.

teman-teman. Sekarang kita masuk ke posisi 15 besar. Ada Guys Sebastian lewat lagu Get It Done. Nah, dalam perjalanan mengejar sesuatu, kadang kita perlu berhenti terlalu banyak, berpikir dan mulai mengambil langkah nyata nih. Jadi punya rencana itu penting ya teman-teman, tapi keberanian untuk mencoba juga gak kalah penting. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi mengerjakan apa aja sekarang, semoga hari ini ada satu langkah kecil yang berhasil kamu selesaikan. Karena kemajuan gak selalu datang dalam lompatan besar nih teman-teman. Kadang satu langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten justru membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Alright, let's keep the music going. Ini dia Guys Sebastian dengan Get It Done di posisi 15 top 20 International Pro 2. Fak-fak.

Kita bergerak ke posisi 14, ada Lord dengan lagu Man of the Year. Nah, setiap orang punya definisi tersendiri tentang kesuksesan nih teman-teman. Ada yang mengukurnya lewat pencapaian, ada yang merasa berhasil ketika mampu membahagiakan keluarga, dan ada juga yang bangga karena berhasil melewati tantangan yang sebelumnya terasa sulit. Apapun definisimu, jangan lupa kalau perjalanan setiap orang berbeda. Kita gak harus selalu mengikuti standar orang lain untuk merasa bangga dengan diri sendiri nih. Yang terpenting terus belajar, tetap rendah hati, dan hargai setiap proses yang kita jalani. Now, let's get a back of to the music. Lord dengan Man of the Year. Posisi 14 top 20 international. Keep it locked on Produal Fak Fak. Babe, can't believe I've become someone else.

Alright, teman pro 2, di posisi 13 ada Maroon 5 dengan lagunya Almost Had Forever. Jadi Maroon 5 sudah lama menjadi salah satu nama yang dikenal dalam musik pop internasional nih. Nah, lagu-lagunya punya warna yang beragam nih teman-teman, sehingga bisa menemani berbagai suasana, mulai dari momen penuh energi sampai waktu ketika kita ingin menikmati musik dengan lebih santai. Jadi judul lagu kali ini juga mengingatkan kita pada satu hal nih, gak semua hal yang kita bayangkan akan berlangsung selamanya benar-benar berjalan seperti harapan kita. Namun, setiap pengalaman tetap bisa memberikan pelajaran yang berarti. So, whatever you're going through, take your time, enjoy the moment, and keep moving forward. Sekarang kita dengarkan Maroon 5 dengan Almost Forever di posisi 13 Top 20 International Pro 2.

sekarang kita masuk ke posisi 12 nih. Jadi kali ini nuansa musik kita bergeser ke arah rock bersama Alter Bridge lewat Ghost of Days Gone By. Nah, buat kamu yang suka gitar dengan karakter kuat, permainan musik yang intens dan atmosfer rock yang terasa megah, lagu ini membawa warna berbeda ke dalam daftar top 20 internasional kita nih. Musik rock punya daya tarik tersendiri ya teman-teman, bukan hanya soal suara gitar dan drum yang kuat nih, tapi juga bagaimana aransemen musik bisa membangun suasana dan membawa pendengar menikmati setiap bagiannya. Nah, buat teman Pro 2 yang punya playlist rock tersendiri, mungkin ini saatnya menambahkan satu pilihan lagi. Let's turn up the rock spirit, Alter Bridge dengan Ghost of Days Gone By. Posisi 12 top 20 internasional Pro 2 Fak Fak.

teman-teman, kita sudah berada di posisi 11 nih. Tinggal satu langkah lagi sebelum masuk ke 10 besar top 20 internasional minggu ini. Di posisi 11 ada Within Temptation dengan lagu Paradise.

Reintegration dikenal dengan warna musik rock yang memadukan atmosfer megah dan karakter vokal yang kuat nih. Jadi buat pendengar yang suka menjelajah genre musik berbeda, karya seperti ini bisa menjadi pengalaman mendengarkan yang menarik nih. Nah, musik memang luas banget ya teman-teman. Jangan takut mencoba genre baru. Bisa jadi lagu yang awalnya terasa asing justru menjadi salah satu lagu favorit kamu setelah beberapa kali didengarkan. So, keep your ears open and keep discovering new sounds. Inilah Within the Passion dengan Paradise, posisi 11. Teman-teman siap-siap, karena setelah ini kita masuk ke 10 besar top 20 international Produa Fak-Fak.

teman Pro 2, kita resmi masuk 10 besar top 20 internasional nih. Jadi di posisi 10 ada Aerosmith dengan lagunya My Only Angel. Nah, Aerosmith merupakan nama besar dalam sejarah musik rock, dan kehadiran mereka membawa nuansa berbeda dalam countdown kita kali ini nih. Jadi setiap generasi punya lagu dan musisi yang menjadi bagian dari perjalanan musik mereka nih. Ada karya yang kita kenal sejak kecil, ada yang baru ditemukan lewat rekomendasi teman, dan ada pula yang kita temukan ketika sedang menjelajahi playlist secara random. Itulah serunya musik, selalu ada kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru sekaligus menikmati karakter musik yang berbeda. Oke teman Pro 2, sekarang waktunya menikmati Aerosmith dengan My Only Angel, posisi 10 top 20 internasional minggu ini. Stay with us because the countdown continues.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke posisi 9 bersama George Rivera dengan lagunya Just Man. Padahal kita terlalu sibuk nih, berusaha terlihat kuat sampai lupa kalau setiap orang tetap punya batas perasaan dan hal-hal yang masih perlu dipelajari. Jadi gak apa-apa kalau sesekali kita butuh waktu untuk beristirahat ya teman-teman, untuk sekedar menyusun pikiran atau meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan. Menjadi kuat bukan berarti harus melakukan semuanya sendirian nih. Justru mengenali apa yang kita rasakan dan berani mencari dukungan ketika dibutuhkan juga merupakan bagian dari kedewasaan. Nah, semoga lagu berikut bisa menemani teman Pro 2 dalam menjalani aktivitas hari ini. Let's enjoy George Rivera dengan Jazzman. Posisi top 20 International Pro 2 Fak Fak. Musik internasional pilihan kamu.

teman-teman Pro 2, sekarang kita berada di posisi 8 bersama Ted McRae dengan lagu Revolving Door nih. Jadi Ted McRae dikenal dengan warna pop modern nih teman-teman, yang dekat dengan pendengar muda. Jadi musiknya menjadi salah satu pilihan buat kamu yang suka mengeksplorasi pop internasional dengan nuansa emosional dan produksi yang kekinian. Nah, kalau kita dipikir-pikir lagi, hidup juga punya banyak fase nih teman-teman. Ada masa ketika semuanya terasa lancar, ada masa ketika kita harus menyesuaikan diri, dan ada pula saatnya kita mengambil keputusan untuk mencoba jalan yang berbeda. Yang penting, jangan berhenti belajar dari setiap pengalaman. Setiap fase bisa membantu kita lebih memahami apa yang benar-benar penting nih. Alright, jadi teman Pro 2, let's keep the countdown rolling. Ted McRae dengan Revolving Door, posisi 8 top 20 internasional.

ke posisi 7 dengan Thames lewat lagu Free Mind nih. Judulnya mengingatkan kita tentang pentingnya memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat nih. Dalam rutinitas sehari-hari kita, kita juga perlu istirahat ya teman-teman. Kita bisa menghadapi banyak hal sekaligus, seperti tugas, pekerjaan, target pribadi, sampai berbagai informasi yang terus bermunculan di media sosial nih. Karena itu, nggak ada salahnya mengambil jeda sejenak. Mendengarkan musik, menikmati udara, atau berbicara dengan orang yang dipercaya, atau melakukan kegiatan yang kita sukai bisa membantu kita merasa lebih teratur dalam menjalani hari. Dan tentu saja musik bisa menjadi salah satu teman untuk menikmati waktu tersebut. So, take a breath and enjoy the moment. Inilah Thames dengan Free Mind, posisi 7 top 20 International Pro 2.

Alright, teman P2, kita semakin dekat dengan 5 besar nih. Nah, kalau di posisi 7 tadi ditempati oleh Thames dengan A Free Mind. Nah, sekarang kita di posisi 6 nih. Di posisi 6 ada Freya Sky dengan lagunya Silent Treatment. Nah, dalam hubungan dengan orang lain, komunikasi punya peran penting nih teman-teman. Ketika ada masalah atau perbedaan pendapat, terkadang kita membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dulu nih. Namun, setelah siap, membicarakan persoalan dengan jujur dan saling menghargai bisa membantu kita memahami keadaan dengan lebih baik. Jadi kita memang gak harus langsung menyelesaikan semuanya dalam satu waktu nih teman-teman. Tapi belajar berkomunikasi secara sehat adalah hal yang berharga. Nah, musik juga bisa menjadi cara untuk menikmati cerita dan suasana yang berbeda. Jadi buat teman Pro 2 yang mengikuti perkembangan pop internasional, ayo kita dengarkan Freya Sky. Ini dia Silent Treatment, posisi 6 top 20 international. So keep listening to Pro 2 Fak Fak.

Nah, kawan Pro 2, sekarang kita masuk lima besar nih. Di posisi 5 ada Zaini Rose dengan lagu Before and After You. Nah, ada orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita dan memberikan pengalaman baru nih. Dari mereka kita bisa belajar tentang persahabatan, kepercayaan, cara memahami perasaan, bahkan cara melihat diri sendiri dengan sudut pandang yang berbeda. Namun, seiring waktu kita juga terus bertumbuh melalui pengalaman kita sendiri nih. Jadi setiap pertemuan dan setiap perubahan bisa menjadi bagian dari perjalanan untuk lebih mengenal diri. Nah, itulah salah satu hal menarik dari musik. Sebuah judul saja bisa mengajak kita memikirkan berbagai cerita dalam kehidupan nih. Oke teman Pro 2, let's enjoy Sydney Rose dengan Before and After You, posisi 5 top 20 internasional minggu ini. 4 lagu lagi menuju puncak, jangan kemana-mana, stay tune terus.

Nah, teman-teman, kita sudah tiba di posisi 4 nih. Kali ini ada One Republic dengan lagu Beautiful Colors. Nah, kalau bicara soal One Republic, kita tahu kalau musik pop mereka memiliki warna yang beragam dan bisa menghadirkan suasana yang berbeda-beda nih. Dan judul Beautiful Colors sendiri mengingatkan kita bahwa kehidupan punya banyak warna nih. Jadi gak semua hari akan berjalan dengan cara yang sama. Ada hari yang penuh semangat, ada hari yang membuat kita harus lebih sabar, dan ada hari ketika hal sederhana saja udah cukup untuk membuat kita bersyukur. Karena itu, ayo belajar menikmati proses dan menghargai hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Now, let's bring more color to your playlist. Ini dia One Republic dengan Beautiful Colors, posisi 4 top 20 international Pro 2 Fakfak. Stay tune, karena 3 besar sudah di depan mata.

kita sudah tiba di posisi berapa nih? Di posisi 3. We're down to the top 3. Jadi kita masuk posisi 3 dengan Alex Warren lewat lagu Ordinary. Ada hal-hal sederhana yang justru punya arti besar dalam kehidupan kita nih. Jadi percakapan singkat dengan teman, waktu bersama keluarga, dukungan dari orang terdekat, atau momen ketika kita bisa menikmati hari tanpa harus terburu-buru mengejar sesuatu. Jadi seringkali kita menunggu hal-hal besar untuk merasa bahagia nih. Padahal ada banyak hal kecil yang layak disyukuri setiap harinya. Nah, dan itulah salah satu alasan kenapa musik terasa begitu dekat dengan kehidupan. Karena sebuah lagu bisa mengingatkan kita pada pengalaman seseorang atau momen yang punya arti tersendiri. Alright, teman Pro 2, mari kita dengarkan Alex Warren dengan Ordinary, posisi top 3, top 20 international minggu ini. Two more songs to go. Tetap bersama Pro 2 Fak Fak.

Nah, di posisi 2 nih, kita udah masuk di posisi 2 aja nih. Kita udah masuk di posisi 2, jadi tinggal satu lagi sebelum kita mengumumkan nomor 1 top 20 internasional minggu ini. Nah, di posisi 2 ada Lana Del Rey dengan lagunya Young and Beautiful. Nah, lagu ini dikenal melalui soundtrack film The Great Gatsby dan memiliki nuansa sinematik yang khas nih. Musik Lana Del Rey sendiri sering menghadirkan atmosfer yang terasa seperti sebuah cerita nih, dengan melodi dan vokal yang membawa pendengar masuk ke suasana tersendiri. Waktu terus berjalan, kehidupan berubah, dan setiap orang melewati fase yang berbeda. Jadi karena itu, penting bagi kita untuk menghargai momen yang lagi dijalani dan orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, teman Padua, nikmati dulu posisi 2 kita minggu ini. Inilah dia, Lana Del Rey dengan Young and Beautiful. Setelah ini, kita akan mengumumkan lagu yang menduduki posisi puncak nih. Jadi, don't go anywhere.

Nah, teman Pro2, and now this is the moment we've all been waiting for. Jadi setelah kita melewati deretan lagu internasional dengan berbagai warna musik, mulai dari K-pop, alternatif sampai rock, sekarang waktunya kita mengumumkan lagu yang berhasil menduduki posisi puncak top 20 internasional minggu ini. Are you ready, teman Pro2? Nah, ini dia, di posisi 1 ada Love dengan lagunya Kambus. Selamat untuk Love yang menjadi pemuncak countdown top 20 internasional Pro2 Fak-Fak minggu ini. Jadi teman Pro2, musik memang selalu punya cara tersendiri untuk menemani perjalanan kita. Ada lagu yang bikin semangat, ada yang cocok untuk bersantai, dan ada juga yang buat kita mau putar ulang karena melodinya terasa begitu menarik. Nah, buat teman-teman yang mengikuti perjalanan countdown dari awal, terima kasih sudah tetap bersama kami sampai di puncak. Dan buat teman Pro2 yang punya lagu internasional favorit lainnya, jangan lupa bagikan pilihan kamu melalui WhatsApp Pro2 di 08114894990 atau chat live chat di RR Digital. Sekarang, tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita nikmati lagu nomor 1 minggu ini. This is Love with Kambus, all number one song on top 20 international Pro2 Fak-Fak. 89 FM Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Keep listening and stay tune di Pro2 Fak-Fak, yow.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Masih stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, teman-teman tentunya masih dari sisi sore ceria juga nih. Tadi kita udah sama-sama dengerin top 20 lokal dan internasional. Sekarang di jam 6 ini sebelum Windy bagikin informasi topik dan obrolan lain lagi, mari sama-sama dulu kita dengerin tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Assalamualaikum.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baik mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami yang tengah bertugas di studio dan rekan-rekan yang bertugas di Pamanjang mengucapkan selamat.
3: Ya teman-teman, itu dia tadi sudah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Dan Windy yang bertugas sekarang di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang menjalankan.

0: FM.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
2: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Kancane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Masih di 20.9 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu dan karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di edisi Sore Ceria, teman-teman. Tadi udah di play beberapa lagu untuk menemani sore menjelang malam hari ya, teman-teman nih. Nah sekarang di jam 7 ini, Windy bakal buka ini dulu nih, membuka jalur. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lagu favoritnya di play di sini atau mau requestan, teman-teman langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894990, atau enggak teman-teman langsung gabung di live chatnya RRI Digital untuk RRI Digitalnya sendiri. Duh ribet banget sih. Untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, udah gratis dan gak berbayar. Yow. Sambil kita menunggu requestan dari teman-teman, Windy udah siapin beberapa lagu lagi buat menemani sore menjelang malam harinya, teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Edisi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Nah itu dia beberapa lagu yang sudah Windy play untuk menemani sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Nah sambil kita menunggu requestan ya teman-teman, sekarang Windy buka jalur lagi. Jadi teman-teman yang mungkin mau lagu favoritnya di play atau mau requestan, mau salam-salam juga boleh. Langsung join aja di WhatsApp Pro 2 di 0811489490. Untuk teman-teman boleh langsung join di live chatnya Radio Digital. Nah untuk Radio Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, jam 7.56 nih, kita bakal ketemu lagi di jam 8 nih teman-teman. So jangan kemana-mana, jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Yow.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Nah, teman-teman, tidak terasa nih Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 3 tadi sampai pukul 8 malam ini. Windy mau pamit undur diri nih teman-teman, tapi teman-teman jangan khawatir karena setelah ini kalian bakal ditemenin sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana nih, stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Nah, ini mau say thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus. Mau say sorry juga kalau misalnya ada salah kata dan ucapan, karena dari tadi belibet banget Windy ngomong ya. Tolong dimaklumi ya teman-teman. Nah, say thank you udah, say sorry udah. Sekarang mau say goodbye dulu buat teman-teman nih. Tapi jangan khawatir, kita ketemu di besok pagi. Besok pagi Windy bakal menyapa teman-teman lagi. Malam ini sampai di sini dulu. Windy pamit undur diri dari ruang siaran ya. Bye-bye.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
3: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baywo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baywo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia. Memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
2: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Ya, Tom Pro 2, kamu semua lagi mendengarkan lagu dari Grave dengan lagunya Astronaut Tom Pro 2. Dan juga selamat malam minggu ya. Halo Tom Pro 2, kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan kamu semua lagi ngapain nih Tom Pro 2? Apakah kamu lagi dinner bersama kekasih tercinta, waduh, atau mungkin lagi OTW ya, siap-siap ngapel dulu nih ya di apa nih, di rumah calon mertua. Waduh, atau kayak aduh Kak Maul, masa iya kekasih-kekasih terus aku jomblo Kak Maul. Gak apa-apa teman Pro 2, buat kamu yang jomblo, aku juga jomblo. Jadi kita sama ya, senasib teman Bro 2. Jadi kita apa nih, di satu perahu yang sama dan kita enjoy aja. Karena jomblo tuh punya kenikmatannya sendiri ya teman Bro 2 ya, di malam ini. Kita gak harus sibuk-sibuk nge-treat pacar kita. Kita gak harus sibuk-sibuk beli martabak supaya mertua kita apa nih, suka sama kita. Kalau jomblo kita mah me time aja ya, sambil nonton Netflix, sambil nonton anime, sambil main Mobile Legends Tom Pro 2. Terserah, yang penting happy aja. Dan juga Tom Pro 2 tentunya supaya kamu semua happy, saya bakal temani kamu semua dengan obrolan yang gak kalah seru. Kita bakal bahas yang viral-viral dan yang lucu-lucu ya Tom Pro 2 ya, di malming kali ini. Dan tentunya di edisi 10 Oktober 2026 Maul bakal menemani kalian semua, kamu semua nih, dari jam 8 malam hingga nanti pukul 12 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, lagu selanjutnya ada lagu dari The Massive dengan lagunya Berpura-Pura. Waduh, berpura-pura apa nih? Pura-pura kaya kali ya. Waduh.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Halo, Solong Bro 2 masih bersama Ul tentunya menemani kamu semua di Saturday 10 October 2026 yang artinya di hari Sabtu ya, di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 di Malminggalian di pukul 20.35 waktu Indonesia Timur. Dan juga teman Bro 2 seperti yang mau janjikan, kayaknya kita bakal bahas yang spicy-spicy. Waduh, apa tuh yang spicy kalau Ul ya? Seputaran viral-viral di teman Bro 2 ya. Nah, sekarang di pukul 20.35 pas banget masuk mood malam minggu kita. Dari yang lagi ramai malam ini teman Pro 2 ya. Saya bakal cari topik yang kayaknya relevan banget dengan sekarang kita, teman-teman. Di mana topik kita tuh sekarang ya? Ini mau baca juga topik dan juga obrolan seru nih. Kita benar-benar hemat atau cuma kena FOMO check out nih? Ini ada tren Indonesia. Tren di X kita ya, teman Pro 2 ya. Kan seperti yang kita tahu, Oktober tuh waduh betul ya. Hari ini kan lagi 10-10 ya, teman Pro 2 ya. 10 Oktober. Promo guncang 10-10, flash sale 10.000. Waduh. Kayaknya berada di jajaran teratas ya di Shopee. Di mana nih? Di Tokopedia. Pokoknya di berbagai retailer ya yang memang sedang menjalankan promo khusus 10 Oktober. Dan juga kampanye 10-10 nih ya. Dan kenapa saya pilih ini dibanding sekedar membahas ada diskon? Karena angle kehidupan sehari-harinya tuh jauh lebih menarik nih teman Pro 2 ya. Biasanya kalau kita malming gitu ya, malming mutusin untuk bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat. Tapi karena 10-10 ini mungkin ada teman Pro 2 yang keasikan check out ya. Yang malam-malam gini malah check out dimasukin keranjang doang nih. Waduh. Atau gimana nih teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau misalnya tanggal pas banget 10-10 gitu ya, dari tadinya yang ramai karena mau ngebahas malming jadi malah ramai di internet ngikutin promo ya, ngikutin flash sale, ngikutin barang 10 ribuan nih. Tapi saya penasaran nih teman Pro 2 ya, pernah nggak sih kamu semua awalnya tuh buka aplikasi tuh cuma mau lihat-lihat aja gitu kan ya, dan 15 kemudian ada barang masuk nih ke keranjang, ada 3. Waduh. Padahal niatnya cuma kayak aduh nge-scroll deh, enggak apa-apa, lihat-lihat ya. Kok tiba-tiba keranjang belanjanya jadi penuh ya. Vouchernya jadi banyak gitu. Vouchernya udah pada diklaim, terus malah mulai meyakinkan diri nih. Ah, ini mungkin bukan boros, ini mah mumpung diskon Kak Maul. Mumpung 10-10. Waduh. Nah, pertanyaannya, kalau barang harganya 100.000 jadi 70.000, tapi sebenarnya kamu itu enggak butuh, itu tuh hemat 30.000 atau justru rugi 70.000? Ayo. Coba ya teman Pro 2 ya, menurut kalian gimana nih ya? Karena menurut Paul sih kalau misalnya meskipun barangnya murah gitu ya, dari 1 juta jadi 100.000, tapi kalau kalian enggak pakai buat apa teman Pro 2? Aduh. Dan juga teman Pro 2 sambil kalian semua juga pikirin ya. Kamu semua ini tim yang check out karena memang butuh atau tim check out yang karena FOMO, teman-teman? Waduh. Atau mungkin kalian tim ketiga nih. Tim ketiga apa tuh kamu? Tim yang paling kuat masukin keranjang terus enggak jadi beli. Mau justru kayaknya tim yang ketiga ya teman Pro 2 ya. Dan juga sekalian teman Pro 2 kasih tahu dong, barang paling random yang pernah kamu beli gara-gara flash sale itu apa nih? Saya pengen tahu seberapa jauh godaan promo pernah membawa kamu semua ya. Mungkin teman Pro 2 yang mau ngobrol-ngobrol bersama Maul bisa menghubungi Maul ya di jalur WhatsApp kita di 0811 4894 990, dan juga bisa lewat RRI Digital. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kita hemat karena diskon atau sebenarnya kita buang-buang uang? Tapi setelah beberapa lagu berikut ya, ada lagu selanjutnya, lagu dari Side Pony dengan lagunya Akankah Dia. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
4: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, Reni.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Yo masuk nomor 2 masih di 89 FM. Buat kamu semua yang lagi malming, selamat malam mingguan ya nomor 2 ya. Sambil ditemani suara Maul nih yang menemani ruang dengar kalian semua. Gimana malingnya nomor 2? Apakah ada kekasih di samping kalian? Halo kekasihnya. Waduh, lagi mendengarkan 89 FM Pro 2 fak-fak juga ya. Atau mungkin di samping kalian malah ada kucing nih sambil main Roblox. Waduh, gak apa-apa ya. Mau jomblo, mau gak jomblo, mau setengah jomblo. Waduh, setengah jomblo kayak gimana ya teman Pro 2 ya. Anyways, yang penting kamu semua happy lah tentunya bersama Maul. Jadi kalau kamu semua yang mau request lagu boleh banget loh, bisa menghubungi Maul ya di 0811 4894 990, tolong Pro 2 ya. Dan juga tolong Pro 2, saya mau ajak kamu semua ngomongin sesuatu yang agak dekat sama kehidupan kita sekarang ya. Mumpung sekarang jam 9 lewat 27 menit nih, coba jawab dulu di dalam hati ya. Weh, dalam hati gak tuh? Kalau malam-malam begini pikiran kamu semua lagi penuh gitu ya, mungkin ada masalah kerjaan, masalah kuliah, masalah keluarga, mungkin masalah hati juga. Aduh, orang pertama yang kamu cari itu siapa nih tolong Pro 2? Apakah teman, pacar, sahabat, atau kopu mama, atau mungkin buka HP terus ketik ke AI? Waduh. Emang ya tolong Pro 2 ya, kedengarannya tuh agak aneh kalau kita bilang keras-keras ya. Tapi ternyata sekarang tuh makin banyak ya orang yang curhatnya tuh ke AI gitu ya. Karena saya tadi baca satu survei tentang kebiasaan anak muda Indonesia, dan ternyata cukup banyak loh yang mengaku udah pernah bahkan sering curhat soal kehidupan pribadi mereka ke AI. Kok bisa kalau? Nah, kalau dipikir-pikir juga saya bisa ngerti sih kenapa ya. Karena kalau curhat sama manusia kan kadang kita harus mulai dengan, kamu sibuk kah? Woi, ketemu nongki sebentar ayo. Nah, saya mau cerita sedikit bolehkah tidak? Tapi kok jangan kasih tahu orang lain ? Nah, itu kan apa ya tolong Pro 2 ya. Kita harus mengkonfirmasi dulu nih, ada gak sih waktunya, terus dia bisa gak sih menjaga rahasia, dia bisa gak sih menjadi teman curhat gitu ya, baru deh kita bisa cerita. Tapi kalau sama AI, wah, AI mah gampang, kamu semua tinggal ketik jam 2 pagi pun tinggal buka HP terus langsung ada gitu jawabannya ya. Jadi kayak, aduh AI saya mau cerita, langsung dibales, fast respon banget ya. Gak ada tuh muka kaget, gak ada yang potong-potong cerita, gak ada yang nyalah-nyalahin kamu, waduh. Dan juga gak ada yang tiba-tiba besok pagi ternyata satu kompleks sudah tahu kamu punya masalah. Waduh, gawat juga teman-teman ya. Tapi emang iya AI itu lebih bagus ya Kak Maul untuk curhat? Menurut Maul sih tidak ya teman-teman ya. Karena ketika kita menyangkut dengan hubungan manusia, harusnya manusia lain yang bisa menjadi solusinya. Nah itu justru yang bikin saya kepikiran. Kita hidup di zaman yang paling apa ya, paling terkoneksi gitu ya, daripada generasi-generasi lainnya. Dan juga ada WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok gitu ya. Jadi harusnya kita bisa komunikasi dengan lebih mudah gak sih? Kalau misalnya kita lagi down gitu ya, saya lagi gak baik-baik aja nih, kamu bisa kah tidak temani saya cerita sebentar? Nah gitu tolong Pro 2 ya, daripada dengan AI. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih tolong Pro 2 setelah mau yapping banyak ini ya, soal AI versus human, versus manusia untuk jadikan teman curhat. Menurut kalian gimana? Ada gak sih yang udah pernah curhat-curhat kayak AI?

Boleh dong, acungkan kaki kalian. Waduh. Mungkin bisa di 0811-489-4990 sambil request lagu kalian juga ya. Selanjutnya ada lagu dari Alesso dengan lagunya Remedy. Sambil mau menunggu apa nih, menunggu respon kalian sama Pro 2. Jadi tetap stay tune 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Kamu yang tak kunjung dapat balasan dari si dia, tetap semangat yuk perjuanginnya, walau mungkin sudah tak tersisa.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kan ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya Allah, memperoleh dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, saya bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

Teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Minggu, tanggal 11 bulan Oktober tahun 2026, dari Jalan Kapten Petirian 72 Fak Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo. Selamat pagi teman Pro2 semuanya ya. Balik lagi bersama Sukli di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro2. Oke teman Pro2 ya, balik lagi bersama Sukli tentunya ya di 89 FM Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, setelah beberapa lama ya kita tidak berjumpa ya, Sukli tentunya balik lagi dengan semangat yang lebih aktif ya, dan lebih bersemangat lagi tentunya. Oke teman Pro2 ya, sebagai pembuka edisi kita di Spada kali ini teman Pro2, seperti biasa untuk sejam ke depan kita bakal ditemenin bareng jazz music, tentunya lagu-lagu asik, santai dan juga powerful untuk menemani aktivitas sama Pro2 di pagi hari ini. So kita awali pagi kita tentunya dengan lagu-lagu yang asik ya, dengan upbeatnya teman Pro2. Oke, langsung aja kita ke lagu pertama teman Pro2 dari Geisha dengan judulnya itu keranjingan disco. Waduh, seperti apa lagunya ini? Ada disco-disconya ini. Aduh, ini curiga emang lagu yang sangat menggugah semangat kita ya teman Pro2 ya. Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro2 ya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serta.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya,

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman, hidup ini penuh kesibukan. Namun di balik segala rutinitas, jangan lupa bahwa hakikat hidup adalah beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati terasa tenang. Ibadah bukan beban, tapi sumber kekuatan. Yuk, kita jaga semangat beribadah karena ketaatan hari ini adalah bekal untuk hari esok.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kok gak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, mau balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Mandalika.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Ya langsung dengan produk fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman produk ya masih bareng Sukri di edisi pada selamat pagi teman produk. Oke teman produk ya di pagi hari ini ya teman produk tentunya kita masih bersama cuaca yang belum juga kunjung baik teman produk ya. Nah informasi buat teman-teman semuanya ya untuk wilayah fak-fak dan sekitarnya. Untuk jangan lupa menggunakan masker ketika beraktivitas di luar teman produk karena untuk tanggal 11 Oktober 2026 fak-fak masih masuk ke kategori tidak sehat nih teman produk. Oke. Jadi buat teman semuanya ya tentunya tetap hati-hati di jalan ya, jangan lupa bawa masker ya buat teman semuanya ya. Dan buat teman semuanya ya kita akan menutup sesi pukul 6 ya di pagi hari ini ya tentunya di pukul 7.00 sampai pukul 8.00 akan dilanjutkan tentunya dengan beberapa topik obrolan nih teman berdua. Seperti apa topiknya langsung aja buat teman semuanya jangan lupa tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung,

mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

hexagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Yo nomor 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Masih barang Sukli di sisi pada, selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman semuanya di pukul 7.44 ini teman Pro 2 ya. Buat teman-teman semua jangan lupa sarapan ya, karena kita mau beraktivitas di minggu pagi ini, tentunya mau kerja ya, mau beres-beres rumah, bantu orang tua, kerja PR dan lain-lain ya. Kita butuh energi untuk mengisi ya, energi kita teman Pro 2 untuk agar kita bisa lebih maksimal dalam beraktivitas teman Pro 2. Nah, so buat teman semuanya ya, jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini, sarapan apa aja bebas ya, enggak perlu yang mahal-mahal ya, enggak perlu yang fancy banget ya. Yang penting nutrisi terpenuhi ya, kebutuhan terpenuhi mulai protein, karbohidrat, serat terpenuhi. Nah, bisa teman-teman ya, pokoknya buat teman-teman semuanya ya, mungkin teman-teman bisa nyoba nasi kuning, bubur ayam dan lain-lain ya, pokoknya di sekitar kota Fak-Fak yang mungkin bisa dicoba nih teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya ya, nanti pukul 8.00 teman-teman kita bakal asik-asikan tentunya dengan beberapa informasi untuk menemani ruang dengan teman-teman 2 di pagi hari ini. So buat teman-teman semuanya ya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita. Udah, guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya Tom Pro 2 masih bareng Sukli ya di edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita masuk ya di pukul 8. Teman Pro 2 tentunya lewat 6 menit. Dan di pukul 8 menuju pukul 9 ini teman Pro 2 akan Sukli temani teman-teman semuanya dengan beberapa topik sejarah ya, yang terjadi di 11 Oktober nih teman Pro 2. Waduh, ini lumayan seru nih teman Pro 2, karena kita bakal kulik-kulik sejarah yang terjadi di 11 Oktober ya, tahun berapapun itu ya. Oke, jadi buat teman semuanya, sebelum kita masuk ke obrolan topik dan informasi kita pada pagi hari ini ya, kita masuk dulu ke beberapa lagu. Dan buat teman semuanya ini, sambil menemani aktivitas teman Pro 2 semuanya di edisi pada kali ini, buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Teman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Masih lagi 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, halo-halo teman Pro 2, apa kabar ya? Kita semua di Fak-fak dan sekitarnya, semoga hari ini tetap semangat ya, tetap ceria dan tentunya tetap jangan lupa ya bersyukur karena kita masih punya kesempatan untuk belajar hal-hal baru nih teman Pro 2. Seperti ini udah suka bilang, balik lagi 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu ya. Kali ini kita akan jalan-jalan sedikit ke masa lalu nih teman Pro 2. Eits, bukan jalan-jalan pakai kendaraan teman Pro 2, bukan juga naik mesin waktu seperti di film-film fiksi ilmiah lainnya ya. Tetapi jalan-jalan lewat cerita sejarah nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, setiap tanggal punya cerita ya. Ada peristiwa yang mengubah perjalanan bangsa, ada tokoh yang meninggalkan jejak penting, dan ada kejadian yang membuat dunia berkembang seperti yang kita kenal sekarang. Nah, untuk 11 Oktober ya, kita akan membahas sejumlah peristiwa bersejarah dan dari Indonesia dan dunia. Mungkin kita mulai dari catatan Indonesia dulu nih, catatan nasional dulu ya. Nah, dalam mempelajari sejarah Indonesia, salah satu hal penting yang perlu kita pahami adalah bagaimana bangsa ini tuh terbentuk melalui perjuangan, pendidikan, persatuan, dan juga semangat masyarakatnya, teman Pro 2. Nah, peristiwa seperti Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Memang ya, kedua peristiwa tersebut tidak terjadi pada 11 Oktober, namun keduanya mengingatkan kita bahwa sejarah bangsa tidak berdiri sendiri. Ada rangkaian peristiwa panjang ya yang saling berkaitan ya, mulai dari tumbuhnya kesadaran kebangsaan ya sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, bagi generasi muda teman Pro 2, sejarah bukan sekedar menghafal nama tokoh dan tanggal kejadian. Sejarah juga mengajarkan bagaimana masyarakat menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan membangun masa depan. Oke, coba kita bayangkan teman Pro 2, kalau generasi muda dahulu ya tidak punya semangat untuk bersatu, mungkin ya perjalanan menuju Indonesia merdeka akan berbeda. Karena itu, mengenal sejarah berarti belajar menghargai perjuangan orang-orang sebelum kita ya. Dan satu hal yang tidak kalah penting, ketika membicarakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada tanggal 11 Oktober, kita perlu membedakannya dari peristiwa sejarah nasional ya yang terjadi pada tanggal lain. Dengan begitu, informasi yang kita bagikan tetap akurat dan tidak membuat pendengar salah memahami sejarah nih. Oke. Nah, lalu pada dua sesi mau tanya nih, menurut teman-teman semuanya, anak muda zaman sekarang tuh masih perlu belajar sejarah atau tidak nih kira-kira? Oke, coba kirim pendapat teman-teman semuanya lewat WhatsApp Pro 2 di 0811-4814-990 ya, atau melalui chat area digital ya, kita dengar dan kita bahas bersama. Oke, teman Pro 2 tetap di sini ya, karena setelah ini kita bakal menyeberang ke panggung sejarah internasional. Ada peristiwa-peristiwa dunia yang menarik untuk dikenal dan dipelajari. Oke, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh, di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh, iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan.

0: Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Berbelantungan asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Ayo kita serang.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sensi Buko Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram...
1: Nah, utama pro 2, kita lanjut lagi ya. Kali ini ada satu nama yang patut kita kenal ya, khususnya dalam sejarah perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan. Beliau adalah Pangeran Antasari ya, seorang pemimpin
0: langka dan terancam. Seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

persenjataan dan sumber daya yang berbeda tentunya. Namun, semangat mempertahankan tanah air menjadi bagian dari perjuangan pagian Antasari. Oke ya, teman produk kisah hidup beliau mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu berlangsung ya dalam waktu singkat. Ada keberanian, pengorbanan ya, strategi dan keteguhan ya yang diperlukan untuk menghadapi tantangan besar. Oke teman produk, dari cerita ini kita belajar ya bahwa Syed Mencintai Indonesia bukan hanya tentang mengibarkan bendera saat merayakan ya kemerdekaan. Menghargai perjuangan para pahlawan juga berarti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Oke, kalau para pahlawan dahulu berjuang mempertahankan tanah air ya, generasi muda sekarang punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, kreativitas, kepedulian sosial, dan tindakan positif. Oke teman-teman, termasuk kita yang ada di Fak-Fak dan sekitarnya ya, yang punya kekayaan budaya, tradisi, dan semangat kebersamaan yang harus terus dijaga ya. Jangan sampai kita tuh bangga dengan daerah sendiri hanya ketika ada perayaan, tetapi lupa merawatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Okay? Nah, buat nomor 2 ya. Ada satu lagi nih, tahu enggak kalau pada 11 Oktober 1968 ya. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA meluncurkan Apollo 7, misi berawak pertama dalam program Apollo yang berhasil membawa astronot mengorbit bumi. Nah, misi ini membuat tiga astronot yaitu Walter McCheyne Aldrin, Fisele, dan R. Walter Cunningham. Mereka menjalankan misi di orbit selama sekitar 11 hari untuk menguji berbagai sistem pesawat luar angkasa. Nah, termasuk sistem pendukung kehidupan, komunikasi, dan kemampuan manuver. Selain Apollo ya, tanggal 11 Oktober juga mencatat dimulainya Perang Boer kedua di Afrika Selatan pada tahun 1899. Konflik ini melibatkan Imperium Britania dan dua Republik Boer ya, yaitu Republik Transvaal serta Negara Bebas Orange. Nah, perang tersebut berlangsung hingga 1902 dan menjadi salah satu bagian penting dari sejarah kolonial di Afrika sebagian selatan. Nah, dua peristiwa ini menunjukkan sejarah dunia memiliki banyak sisi. Ada perkembangan ilmu, ada pengetahuan ya yang membuka peluang berbagai manusia, tetapi ada juga konflik yang mengingatkan kita tentang dampak perebutan kekuasaan. Oke, tanggal kedua nggak kerasa kita sampai penghujung perjalanan tanggal 11 Oktober ya. Hari ini kita sudah mengenal Pangeran Antasari, seorang tokoh perjuangan Indonesia yang wafat pada 11 Oktober. Kita juga melihat bagaimana Apollo 7 menjadi langkah penting dalam perjalanan manusia menuju eksplorasi bulan, serta mengenai Perang Boer kedua yang dimulai pada 11 Oktober 1899. Wah, kita mau dari semua cerita ini ya, ada satu pesan yang bisa kita bawa pulang ya. Masa lalu bukan hanya untuk dikenang ya, tetapi juga untuk dipelajari agar kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik pada masa depan. Jadi jangan pernah bosan belajar sejarah tahun kedua ya, karena setiap tanggal punya cerita ya, setiap peristiwa punya pelajaran ya, dan tentunya setiap generasi punya kesempatan untuk menciptakan sejarahnya sendiri. Thank you buat teman semuanya menemani saya dalam edisi sejarah 11 Oktober ya. Tetap semangat, tetap tanpa wawasannya, dan jaga persaudaraan ya, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Oke teman-teman, tetap stay tune terus 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu.